2022 ya dang shin ho zhis job ni na ge ya french ha ho zo do official dan lin yi dan no russia e ya a zhe dan ni xie nze in de a dan no shin ho ta ha zhe bu zhe da ha a dong a kong april 2025